0: Yosef is one of the 2 million residents of Flores who spent his life working on this land.
1: Karena pekerjaan saya sebagai petani, keseharian saya tentu berkebun. Nah, dulu kita sering membuka ladang untuk tanam padi, jagung, ubi-ubian. Nah, di tahun 80-an, 90-an, dan sampai sekarang.
0: Like much of Flores, these fertile fields are also being studied for its geothermal potential.
1: Ya, sebenarnya cerita tentang geothermal itu kami mulai dengar itu sejak 2018. Ketika pihak perusahaan dan pemerintah berjalan di kampung kami ini.
0: They brought news. Waisano might become home to an electric power plant, a renewable source of energy.
1: Yang kami dengar saja ketika kami diundang pada tahap sosialisasi bahwa geothermal itu salah satu sumber energi alternatif ketika energi fosil akan habis atau sebagai pengganti dari energi batu bara yang kotor. Nah, alternatifnya adalah energi geothermal.
0: Indonesia's electricity system has depended on fossil fuels. Coal remains the dominant source, accounting for around 62% of total power, while gas and oil together contribute nearly 20%. But the country has set targets to reduce that dependence, aiming to cut emissions by 2060 or sooner. By 2030, more than a third of its electricity is expected to come from renewable sources. But to get there, the transition must accelerate. Based in Jakarta, Surya Dharma is a veteran of Indonesia's energy sector, with more than 35 years of experience in geothermal, power, and renewables.
2: Peran panas bumi di Indonesia dalam rangka pelaksanaan transisi energi itu sangat penting. Karena dalam pelaksanaan transisi energi itu akan dilakukan perubahan penggunaan energi dari energi fosil yang sekarang itu dominan menjadi nanti akan dominan energi terbarukan. Energi fosil yang dominan itu adalah komposisinya sebagian besar. Nanti kalau ini dirubah, batu bara sekarang dimanfaatkan sebagai base load untuk kepentingan listrik secara nasional.
0: Baseload power is electricity that runs continuously, day and night, rain or shine.
2: Posisi pengganti baseload itu hanya bisa dilakukan oleh beberapa sumber. Satu, air. Tapi potensi air itu selain besar, tetapi kapasiti faktornya itu rata-rata pembangkitan tahunannya itu lebih kecil dari 50%, gitu ya. Kemudian ada panas bumi. Panas bumi potensinya kecil, tetapi kapasiti faktornya pembangkitan tahunan, rata-rata tahunan itu bisa lebih dari 95%.
0: That's one reason geothermal energy is often highlighted in Indonesia's long-term energy plans. But despite holding the world's largest geothermal power potential, at around 29 gigawatts, or 40% of the global total, geothermal in Indonesia still plays a small role, contributing only about 7% of the country's total energy supply. Tony Widiatmoro has spent nearly a decade pushing for geothermal development across Indonesia.
3: Jadi kita bisa lihat di sini, ini ada Pulau Flores ya. Jadi sebetulnya potensi geothermal di sini cukup dominan, ada beberapa titik ya. Jadi bisa kita lihat ya, dibandingkan dengan pulau-pulau kecil ya, saya bilang kecil karena dibandingkan Jawa gitu ya, itu memang antara Flores, kemudian kita ada lihat Sumba, Sumbawa, Bali, Lombok gitu ya, Pulau Timor, itu geothermal dominan ada di Flores. Dan ketika kita bicara energi baru terbarukan, untuk base load, ini geothermal inilah yang memang menjadi satu potensi besar untuk bisa digunakan di Flores.
0: In 2017, the government designated Flores as a geothermal island, positioning it as a potential model for Indonesia's renewable energy development.
2: Hampir di seluruh wilayah Flores itu memiliki potensi panas bumi. Oleh karena itu, pantas kalau kemudian pemerintah menetapkan bahwa Flores itu menjadi pulau panas bumi di Indonesia.
0: The idea was to build on what already exists beneath the surface and to turn that natural resource to support the island's future energy needs.
2: Pemerintah mengharapkan menetapkannya Flores sebagai pulau geotermal akan menjadi ikon, ya. Akan datang orang-orang, mereka bisa mengatakan menjadi wilayah satu-satunya di Indonesia dan mungkin di dunia, gitu, bahwa ini adalah pulau panas bumi, gitu ya. Nah, dengan demikian kan menjadi international recognized.
0: That vision began taking shape in 2011, when the Alumbu geothermal power plant became the first of its kind on Flores.
4: Ini awal mula dari sumber energi uap yang keluar dari bumi, kini melalui sumber

0: saat beban puncak malam.
1: Dari listrik PLN masuk Desa Wasano 2023. Sebelum itu kami di sini di setiap rumah itu menggunakan panel surya. Jadi kita menggunakan listrik tenaga surya. Nah, sebelum tenaga surya masuk di Desa Wasano ini ada pelita, yang lampu minyak tanah, lalu ada lampu Petromax.
2: Access to electricity changed daily life for Yosef's family. For his children, it opens up possibilities, something far beyond the basic needs he once knew.
1: Bahwa ketika listrik PLN masuk, sebenarnya memang agak lebih senang, karena tinggal kita tekan saja sudah nyala. Jadi mau cuaca cerah, mau cuaca mendung, dia. Ini ruangan dapur kami, selain lampu sebagai penerangan, juga kami sudah bisa menggunakan magic untuk masak nasi. Dan ini ada blender untuk parut bumbu ya.
2: But bad weather often disrupts the supply, causing blackouts across the area.
1: Sekarang ini ada gelap karena listriknya mati. Dan kondisi seperti ini seringkali terjadi terutama pada musim hujan, musim angin. Ini lampu HP, lampu handphone. Dan tidak mau kita gunakan lampu handphone ini.
2: So while geothermal is often presented as a more stable option, for some residents, that promise has yet to be fully recognized.
1: Itu kan apa pernyataan seperti dari pemerintah bahwa kalau geothermal di sini dibangun maka listrik tidak akan pernah mati lagi dan dia akan terang selama 24 jam. Itu sebenarnya sebuah cerita yang juga ya tidak masuk akal. Dan kita mau marah sih juga dari situasi gelap begini, ya susah karena ini masalah umum.

0: Asia first.
1: Inside Singapore's drug rehabilitation centre, the system is designed to break old habits.
2: I don't usually say no to friends when they ask me to do drugs.
3: No. Some more important.
0: What were his triggers?
1: But outside, staying clean is a choice.
4: Our goal is to help you reintegrate back into society.
5: I know I disappoint so many people.
1: Breaking the Habit, Thursday on CNA.
6: Brought to you by Ministry of Home Affairs.
7: Flores was designated as a geothermal island, a key part of Indonesia's renewable energy plans. But across the island, geography and infrastructure continue to shape how electricity is delivered and experienced. For communities in Waisano, power outages are still regular in daily life.
8: Kurang stabil memang listrik di sini. Karena seringkali misalnya ada karena ada angin, ada pohon tumbang atau cabang pohon jatuh mengenai kabel listrik, kurang lebih kondisinya seperti itu. Jadi kondisi alam lah.
7: Only street lights running on solar powered batteries are working.
9: Seperti sekarang ini kan tadi ada hujan, ada angin, nah itu yang membuat jaringan listriknya terganggu. Jadi bukan karena dayanya lemah, ya, tetapi karena gangguan hujan dan angin. Kalau gangguannya untuk aktivitas masyarakat di sini, cuma mungkin ya internet saja. Tapi kalau soal untuk masak, untuk urusan dapur, ya kita masih ada alternatif, ada kayu bakar. Ya tinggal kita nyalakan itu.
7: Beyond weather disruptions, there are also logistical challenges in connecting remote communities.
10: Ya, kami menyadari ya bahwa desa-desa di Flores ini juga ada beberapa yang cukup jauh dari jangkauan dan itu memang kami proses untuk melistriki desa-desa di sana.
7: Some electricity is transmitted from neighboring islands via undersea cables.
10: Di Indonesia, jaringan kabel laut yang sudah ada ini hanya ada dua saat ini yang ada di Jawa ke Bali dan Jawa ke Madura.
7: But extending that network further is both technically difficult and costly.
10: Dan tidak hanya kedalaman, arus laut. Artinya ini perlu dipertimbangkan. Dan tidak semua selat yang menghubungkan antara kedua pulau ini secara teknis cukup layak. Kalaupun secara teknis mungkin dimungkinkan, tentunya akan membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Harapan PLN tentunya dengan adanya pengembangan geothermal di Pulau Flores, ini menjadikan Flores mandiri energi, masyarakat tidak bergantung lagi kepada energi yang disuplai dari pulau lain. Pulau-pulau lain, provinsi lain juga bisa melihat dan mencontoh bahwa Flores ini bisa mandiri dengan energi yang ada dari sumber domestiknya, masyarakat lebih sejahtera karena kami percaya bahwa ketercukupan energi dan kehandalan pasokan energi berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan indeks pembangunan manusia itu sendiri.
7: For many residents, the issue is not just about electricity, but how development intersects with land and livelihoods.
8: Yang ini adalah kebun saya. Nah, di dalam kebun ini ada aneka komoditas. Dan itu ada tanaman seperti tadi, kopi, coklat, kemiri, vanili, kakao, advokat.
7: This one-hectare mixed-use farm, passed down through generations, still sustains Yosef's family today. They remain central, not just to income, but to identity and continuity.
8: Ada banyak tanaman yang akan jadi korban, terutama akibat pelebaran jalan. Karena armada atau mobil yang mereka akan bawa itu kan tentu mobilnya besar. Maka jalan yang ada akan diperlebar, nah gusur, jalan juga akan digusur, maka tanah-tanah yang akan dibuang ke kebun ini akan mengorbankan tanaman kakao, kopi, porang. Kemudian nanti ketika itu jadi, maka pipa-pipa itu akan melewati jalan di atas.

0: Yosef fears once the construction begins, more land space will be used indirectly. More than 1,000 villagers rely on this land to make a living. Farming is not just tradition. It is the main source of livelihood, with few alternatives available locally.
1: Sumber penghidupan masyarakat di sini adalah dari kebunnya, dari hasil yang ada di kebunnya. Nah, ketika tanah itu atau kebun itu dialihkan menjadi lokasi geothermal, maka masyarakat di sini mau hidup dari apa? Karena kehidupan manusia di sini sebenarnya tidak terlepas dari alam.
0: From the developer's perspective, geothermal is considered a land-efficient energy source. It uses 1 to 8 acres per megawatt, far less than solar and wind, which require significantly larger areas to generate the same output.
2: Sering sekali geothermal ini dipersepsikan sebagai tambang, termasuk deforestasi. Padahal bukan, geothermal ini bukan tambang. Ketika kita bicara tambang, itu area yang dibuka itu bisa berpuluh-puluh hektar, mungkin ratusan hektar. Tapi geothermal ini untuk pelaksanaan pengeboran, sumur itu, diameter sumur terbesar itu hanya sekitar setengah meter, itu paling besar. Jadi pengeboran ini pun hanya membutuhkan area kurang lebih 1 hektar.
0: 1 hectare can host the plant and multiple wells, each producing around 5 to 10 megawatts, enough to power roughly 4 to 10,000 homes.
2: Artinya secara total, statistik kita bisa bilang per megawatt ya untuk geothermal itu kurang dari 1 hektar. Kurang dari 1 atau malah kurang dari setengah hektar, sangat kecil sekali.
0: However, Yosef sees other flaws, shaped by earlier projects elsewhere on the island.
1: Kita ambil contoh saja untuk di Flores ini di Mataloko. Nah, itu pemborannya sudah berapa puluh tahun lalu. Nah, sampai hari ini belum menghasilkan listrik. Dan apa dampaknya? Di mana area eksplorasi yang dilakukan, area pemboran itu justru panasnya hilang. Justru dipindah pada tempat lain kurang lebih 1 kilometer. Dan itu ada di lahan-lahan produktif masyarakat.
0: In Mataloko, geothermal exploration has been underway for years. Situated near volcanoes, drilling activities commenced since the early 2000s. But the project was halted in 2016 after a series of technical issues, including well blowouts.
2: Jadi di Mataloko memang ada pengeboran yang dilakukan oleh institusi lain, bukan PLN. Pengeboran itu sebetulnya terjadi karena memang adanya spesifikasi peralatan yang kurang memenuhi, jadi tidak sesuai standar, prosedur yang juga tidak tepat dalam penanganan satu insiden yang ada.
0: Residents there raised concerns about environmental and health impacts from the incident.
1: Ada gas-gas yang dihasilkan oleh eksplorasi itu bahwa akan menimbulkan penyakit kulit. Nah, ada pro kontra, ada masalah di antara masyarakat di sana.
2: Jadi sebenarnya kami melihat bahwa kekhawatiran itu memang didasarkan pada kekurangtahuan ataupun informasi yang kurang menyeluruh. Tapi ketika itu manifestasi itu adalah alam, artinya memang itu bukan karena pengembangan dari geothermal. Nah, sehingga ini seringkali dipersepsikan sebagai dampak dari geothermal karena informasi yang tidak utuh tadi. Dari 242 sumur, itu hanya satu ini. Jadi aman sebetulnya, ini satu kasus, sehingga akhirnya dampaknya persepsi masyarakat jadi kurang bagus.
0: These different accounts have contributed to broader uncertainty and to how new projects are perceived.
1: Sosial juga sudah berpengaruh dari apa yang dihasilkan oleh eksplorasi geothermal. Keharmonisan warga sudah terganggu, terancam. Di sini, di Wasano ini terpecah memang. Jadi ada yang menolak, ada yang pro, ada yang diam.
0: To date, only 3 out of 8 geothermal power projects are up and running on Flores Island. Together, they generate around 20 to 24 megawatts of electricity, enough

0: We're in a chaotic moment.
1: Midnight, later tonight here in Thailand. It's too little too late.
2: And I ask whether there's a political element to it. Nobody can exactly tell you why.
3: Look, things are never perfect when you're engaged in politics.
0: Each one doing what each one wants.
4: So what's the United Nations doing amidst this world of supreme chaos?
5: A pushing for answers every night on Asia Tonight.
6: I'm looking for a co-host. Anyone can apply.
7: Wait a minute. I shouldn't be surprised. AI is changing what robots can do. How are robots helping with our manpower crunch?
8: It was actually one of our co-MC on stage.
9: You found your new co-host.
10: Talking Point, Sunday on CNA.
11: Let's go!
12: South Korea was one of the most homogeneous societies on Earth. That is changing.
13: 진짜로 경험해보고 싶다 이런 욕망이 생기는 거죠.
14: 그래서 청소년층이나 우리 국내에 거주하는 내국인으로는 충당이 안 되는 시점이 됐고.
12: South Korea's government now considers the country multicultural. But are newcomers truly accepted?
15: 그래서 굉장히 한국 사회에서 차별적인 부분이 분명히.
12: Insight Thursday on CNA.
16: On Singapore Tonight, search and rescue efforts ramp up to recover a sunken boat after a collision killed three people. Plus, music firms see budget cuts from clients amid faster and cheaper AI alternatives. Join us at 10 p.m. Singapore, Hong Kong time.
17: Geothermal is more than a promising technology for the people of Flores. Concerns about land use, past issues, and uneven performance have shaped how communities view proposed projects. In places like Porto Liok, Adat, a tradition of a living system that defines land rights, social roles, and ancestral duties, continues to guide how communities relate to their surroundings.
18: Lima basis filosofis itu yang pertama, gendang itu komunitas atau rumah adat, yang kedua lingko, kebun komunal, tempat orang bekerja, yang ketiga wae itu mata air sakral, tempat orang melakukan ritual dan juga sumber hidup. Yang keempat adalah natas atau halaman, tempat orang bermain, berinteraksi dan bersosialisasi. Dan yang kelima adalah compang atau tugu sesajian, tempat orang menaruh sesajian untuk para leluhur dan juga entitas yang tidak kelihatan, yang juga berperan penting dalam kehidupan kami, masyarakat adat.
17: Adat's five concepts connect land, water, and community life, creating a balance that many residents are cautious about changing.
18: Itu tidak terlalu berkontribusi besar terhadap kami di sini, geothermal. Ya, karena geothermal itu kan berbicara tentang listrik. Ya, sementara di sini, ya listrik hampir semuanya sudah terpenuhi kebutuhan listriknya. Ya, kita membutuhkan listrik saat ini, tetapi itu bukan hal yang memang sangat substansial menurut kami. Karena untuk konteks Porto Liok, ya kita baru 5 tahun memakai listrik. Dan jauh sebelum itu, ya kita tidak gunakan listrik. Gitu. Kami berpikir bahwa akan ada pertukaran yang tidak sepadan. Begitu. Sama lagi yang kedua, ya Porto Liok ini adalah wilayah adat. Wilayah adat yang ya ada banyak situs-situs sejarah dan juga situs-situs adat. Situs-situs penting secara adat dan juga situs-situs penting secara ekonomi. Sikap kami, ya kami menolak.
17: Yudi's village, Lunga, gets its electricity from the Alumbu geothermal plant, now generating 7.5 megawatts. PLN has been planning to expand that output to about 40 megawatts as part of its renewable energy development efforts, though the larger plant has not been completed.
18: Sekarang kan mereka membangun 40 megawatt. Nah, itu untuk mau dibawa ke mana? Sementara kita di sini sudah berkecukupan. Begitu. Saya pikir itu pembangunan yang sedang kita lawan.
17: Yudi studies what is being planned, reading reports, speaking to elders, and examining similar projects elsewhere.
18: Lalu kemudian, ada juga pertemuan bulanan. Pertemuan bulanan yang kami lakukan dalam satu kesatuan, warga Pocoleok. Dan itu melibatkan banyak gendang, banyak komunitas adat. Karena di Pocoleok ada 14 komunitas adat.
17: As a youth leader, Yudi helps translate those plans into discussions with fellow villagers, reflecting both technical details and local values. Before drilling begins, a site known as a well pad is identified.
18: Ini mereka sudah kasih tanda, akan dibangun well pad H. Itu salah satu titik untuk pengeboran. Kemudian yang ini juga di sebelah atas kampung kita. Well pad itu titik pemboran. Jaraknya dari sini ke well pad ini, kalau dari tempat kita berada sekarang itu sekitar 100 sampai 150 meter. Tetapi ini sebelumnya sudah ada pemukiman, ada beberapa rumah di sini yang sangat dekat sekali dengan pintu masuk sini. Sekitar 20 atau 30 meter dari rumah pertama menuju kampung. Sangat dekat sekali.
17: To the villagers, it remains sacred land. To engineers, it may look like an undeveloped site waiting to be tapped. Apart from navigating cultural sensitivities, the engineers must also tackle technical challenges.
11: Ketika kita akan melaksanakan eksplorasi, kita perlu membangun satu area untuk pelaksanaan pemboran yang butuh area yang cukup datar. Hambatannya adalah mencari area yang secara topografi cukup stabil. Dan biasanya ketika ada area yang cukup stabil ataupun datar, itu sudah menjadi pemukiman. Artinya kita perlu melakukan kompromi antara dua hal tersebut dan termasuk dengan target secara teknisnya sendiri. Karena geothermal ini kan kita nggak sembarang taruh lokasi pemboran ini di mana-mana kita ini. Kita lakukan komunikasi secara baik dan tentunya bagi kami sebenarnya teknis memang hal yang utama juga, tapi bagaimana proyek ini berjalan dan bisa diterima dan harmoni dengan masyarakat, itu juga menjadi hal yang cukup kami perhatikan.
17: Tony believes projects like the Ulumbu Power Plant demonstrate potential benefits, including employment and economic activity.
18: Tetapi kami, masyarakat adat di sini, ya punya konsep sendiri tentang energi. Ya apa itu energi bagi kami? Energi adalah tanah, energi adalah air, energi adalah hutan, energi adalah adat, energi adalah kesatuan, kebersamaan kami di sini. Dan itu semuanya akan dikonversi dan terancam hanya demi arus listrik. Ada pertukaran yang tidak sepadan nantinya. Untuk hanya menghasilkan arus listrik, kami harus kehilangan banyak hal. Ya, sangat tidak mungkin geotermal hidup berdampingan atau bisa diterima, bisa sinkron dengan 5 konsep budaya kami tadi.

0: Saya pernah sampai di Pocoleok yang itu demo, diomelin di situ, masyarakat pada numpah semua dari situ. Ya, saya terimanya.
1: Since taking office in February 2025, Governor Emmanuel Melquiades Lakalena has stepped in to review the geothermal dispute in East Nusa Tenggara.
0: Momen gigawatt itu, kan tak jauh lihat. Coba data. Data kita tuh amaran sampai mana. Itu tuh 10
1: megawatt. He ordered reviews of contested projects, paused new developments, and has spent months negotiating with communities, religious leaders, and national authorities over the future of sites in Pocoleok.
0: Tentu dari sisi masyarakat mengatakan bahwa pemerintah dianggap terlalu dominan, memaksakan diri, menggiring, membawa aparat, seterusnya itu perspektif masyarakat ya. Tapi dari sisi pengembang juga, dari sisi pemerintah merasa bahwa kok seluruhnya kok ditolak gitu.
1: In many ways, geothermal development here has become a negotiation between national energy goals and local reality.

0: Mas.
1: Tapi paling tidak dari saya masuk itu, saya melihat memang dialog memang harus dilakukan. Karena selama ini dialognya itu tidak terjadi. Dan menurut saya juga, masyarakat juga, dan siapapun yang terlibat di urusan-urusan di Ucoleok, harus juga membuka ruang dialognya itu yang rasional dan konstruktif gitu.

0: Aloy Suizdama, another resident of Waisano, supports geothermal energy developments in the area.
1: Bukan karena punya lahan atau kepentingan pribadi ya. Lapangan pekerjaan untuk masyarakat itu satu ya. Artinya tidak perlu lagi masyarakat yang ada di sekitar dengan keadaan ekonomi yang seperti ini keluar dari sini.
0: Aloy Suez sees geothermal as a gift beneath the land. It represents opportunity, a way to future-proof his village and Indonesia's long-term energy needs.
1: Kalau 5 atau 10 tahun lagi batu bara dan minyak bumi ini habis, kira-kira solusinya apa? Geothermal ramah lingkungan, juga membuat manusia juga selama hidup kita turun temurun itu berapa keturunan pun dia tetap baik.

0: Oke, hari ini kita akan belajar tentang energi. Jadi apa itu energi? Anak-anak.
1: One of East Nusa Tenggara's largest public secondary schools enrolls more than 1,000 students from across the province.
0: Kita ngajar tentang energi terbarukan, Pak, supaya anak-anak itu memahami bahwa ada energi itu yang bisa dapat diperbaharui dan ada energi yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga membuka wawasan mereka bagaimana mereka berpikir ke depan ini energi yang terbarukan itu yang harus mereka konsentrasi dan berpikir untuk masa depan bangsa ini. Setiap hari datang ke sekolah menggunakan sepeda motor siapa? Bagaimana rasanya kalau bensin di kota Kupang habis semua? Apa yang dirasakan?
1: For educators like Veronica, who has taught here for more than 2 decades, it's about helping students understand both the science and its implications.
0: Tapi ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui setiap kali kita ambil, dia tetap ada. Misalnya panas bumi, ya kan? Kalian dari NTT ini.
1: For many young people from outlying villages, this may be the first time they are encountering these concepts.
2: Kalau yang dari saya dengar, banyak masyarakat yang menolak karena katanya takut merusak lingkungan. Padahal menurut saya, geotermal itu merupakan salah satu aset yang sangat bagus.
0: Saya berasal dari Flores, Kabupaten Ngada, khususnya di Wogo, di Mataloko. Ketika saya mengajar tentang materi energi terbarukan, saya pikirkan yang terjadi di kampung saya.
1: Veronica lived through early geothermal drilling there during a period when the project encountered problems.
0: Dan saya melihat bahwa energi terbarukan khususnya gas bumi ini bagus. Bagus untuk pembangkit tenaga listrik, itu bagus. Tetapi dengan adanya pengelola yang tidak betul menyebabkan terjadi kerusakan di mana-mana, itu meresahkan saya juga. Tanaman-tanamannya mati, itu sumber pucuk labu sebenarnya, Pak. Labu Jepang, sayur-sayuran itu juga banyak yang tidak menghasilkan. Jadi banyak sekali yang hasil-hasil bumi itu gagal. Seperti itu. Lalu ada beberapa tempat itu yang muncul gas-gas baru. Apa sumber-sumber itu, apa lumpur-lumpur baru yang selalu terpercik keluar.
1: Veronica does not oppose development. She wants the process to be transparent and fully understood by the community.
0: Masyarakat ini kan, masyarakat di Wogo itu kebanyakan ya masyarakat petani yang mereka notabene pendidikannya kurang. Lalu informasi-informasi tentang bagaimana panas bumi ini manfaat dan dampaknya juga kurang. Masyarakat menerima saja, tetapi ketika mereka menerima dampaknya, mereka itu resah dengan hal seperti ini. Harapan saya ke depan tentang panas bumi ini anak-anak memahami dengan baik. Konsep mereka pahami, pengelolaannya mereka pahami, lalu berkelanjutan ke depan itu dampak dan manfaatnya juga mereka pahami. Sehingga ketika suatu saat misalnya mereka dipercayakan untuk mengelola gas bumi, mereka sudah punya pengetahuan dasar yang mereka peroleh sekarang.

0: Saya pekerjaan saya di sini sebagai staf operasi, Pak. Dan pekerjaan kami di sini mengontrol peralatan-peralatan beroperasi dengan aman, Pak. Setiap 30 menit kami mendata semua data keluaran beban kami, sumbangkan ke sistem Flores.
1: Fiki, a Flores native, now earns a steady income, around twice what his father made.
0: Untuk bapak, dia petani. Begitu juga dengan mama, IRT, ibu rumah tangga. Untuk pekerjaan saya ini sangat-sangat bersyukur sekali, apalagi pekerjaan yang saya dapatkan sekarang ini lebih bagus daripada kerjaan dari orang tua. Karena memang kerjanya tidak terlalu sulit, karena memang dekat dengan rumah, pendapatan juga sudah tetap.
1: Electricity didn't just light up homes, it opened doors. For Fiki, that meant starting a business to supplement his income, turning his home into an online shopping delivery hub for the village.
0: Ini media utama platform untuk berbelanja online, aplikasi Shopee.

0: bisnis jasip ini bergeraknya di jasa titip, di mana teman-teman, di mana ketika ada orang berbelanja, tinggal dikasih alamat kami ke mereka. Setelah itu barang yang mereka belanjakan itu masuk otomatis ke kami. Dan sampai sini kami bisa sortir seperti ini untuk mengetahui barang-barang ini milik siapa begitu, sehingga dimempermudah. Dan ini juga membantu sekali untuk teman-teman yang mungkin mau berbelanja online, karena memang ini harganya sangat-sangat terjangkau.
1: Other couriers could charge double for delivery in uncharted rural areas like this. On a good month, his side business brings in nearly $300.
0: Media utama yang paling dibutuhkan itu dalam sistem bisnis jasip ini, yang paling utama itu HP. Tidak bisa sekali kalau misalnya tanpa listrik untuk menjalankan bisnis ini.
1: Fiki hopes that with consistent electricity across Flores, others could have similar opportunities to build their own businesses.

0: in one of the most low-lying coastal cities in Indonesia. And we're used to floodwaters destroying our homes and blocking our streets. It's become a part of life. But we've had enough. We need to change things here. And we need a new type of leader who can make that happen.
1: Jadi saya dilahirkan di kota Surabaya. Itu adalah rumah saya, rumah masa kecil saya. Kalau orang Surabaya manggilnya Cak Erik, karena saya nggak ingin dipanggil wali kota, biar lebih dekat ya dengan masyarakat sehingga tidak ada batas lagi, karena saya ingin merobohkan antara dinding pejabat dengan rakyatnya. Kita hari ini mau melihat penanganan banjir. Jadi saya ke lokasi untuk bertemu warga. Saya bisa mendapatkan masukan, dia bisa mendapatkan keluhan warga secara langsung, bukan dari anak buah saya. Jadi pengalaman dengan warga dengan komplain itu hal biasa ya Pak saya. Memang ada yang keras menyampaikannya. Itu kan karena apa ya? Perasaan hati yang mungkin sudah puluhan tahun terdampak dari banjir tapi tidak ada perbaikan dan solusi gitu.

0: maksudnya belakang ini, kali ini kan sungai ini yang paling terdampak banjir kemarin apa itu?
1: Oh, sana ya, dia masuk ya?
0: Iya, paling
2: gimana bu? Ini yang ketemu aku mas.
3: Tujuan saya tuh pengen supaya bapak itu bisa sampai mengeruk di sini gitu loh.
4: Akhirnya itu pak, udah ya makanya itu rumah saya yang paling parah banjirnya segini, banyak ular juga, ular itu banyak ularnya masuk.
5: Udah banjir itu sini tuh banyak yang ini ular lewat-lewat itu
2: pak. Ular tegok-tegok.
4: Iya ular kobra, iya ular sawah banyak yang kemarin. Tapi nggak ada yang mau bawa.
5: Saya nggak berani. Terus terang aja nggak berani bukan apa-apa karena takut ular.
4: Ular itu jalan terus gini.
2: Berarti nanti tambah dinding itu ya.
0: Siap.
2: Ini kayaknya Yudit-Yudit. Bu nanti tak kasih saluran-saluran ya.
5: Siap bapak.
2: Biar ada yang bongkar ini salurannya di api ini. Kecil ini salurannya.
5: Iya pak.
2: Siap pak. Kalau saluran itu udah gede mas. Jadi banyak udan itu bisa nampung di dalam saluran. Karena dulu setiap banjir yang ada di perkampungan itu tidak pernah disampaikan ke media. Kita seperti dokter, kalau tahu penyakitnya, saya baru tahu bisa ngasih obatnya.
0: Sampai belakang, yang saluran dari telaga ke sungai itu. Itu sering buntu atau parit segini. Itu enaknya gimana?
2: Pano apa?
0: Kasih bokoper apa kasih?
2: Bokoper ini, di bokoper aja. Sungai ini sampai no? Anu, meluap apa?
0: Iya, kalau sungainya meluap juga lari ke sana.
2: Lari ke mana?
0: Ke kampung, Tengger. Ke jalan raya.
2: Gitu. Bu, mangke. Itu mas, telaga itu kita benar.
0: Iya.
2: Telaga itu tak keruk semuanya.

0: Ya, tak kasih dinding agak tinggi. Yang kedua, saluran-saluran di sini akan saya rubah menjadi jutut-jutut jadi bisa nampung air. Yang ketiga nanti, yang ada di busem depan, itu akan saya perbaiki, saya berikan dinding yang agak tinggi, sehingga nanti airnya tidak meluap ke jalan.
1: Oke, mari, Ramadan, los dol, Bu.
2: Siap.
3: Bapak, kami sebagai warga sini semua mengucapkan terima kasih.
1: Kula sing ngapunten.
4: Terima kasih.
1: Kula mboten semerap nggih, mboten saged ngersakake. Oke, wonten napa-napa, Bu? Diinfo nggih lewat Pak Camat nggih. Lek Pak Camat mboten respon-respon, langsung ke kula. Tapi saya napa? Syukur kali Gusti Allah. Tasik wonten yang kayak besar fitri kados njenengan. Karena apa? Kita ini perlu informasi. Karena ibu-ibu itu adalah kekuatan bangsa. Tidak ada lelaki yang kuat kalau di sampingnya tidak ada wanita yang hebat. Orang istri itu di atas segala-galanya, Bu. Diceluk liane soal alasan, Pak Camat tak celuk lho soal alasan. Pak masih ke rumah saudara, Pak Camat. Tapi lah sini telepon bojone ra wani. Matur nuwun. Bareng-bareng. Assalamualaikum. Tiba-tiba ibu ini nyusul saya sampai jalan ke lokasi. Saya bilang sudah, silakan bicara sama saya, enggak apa-apa. Akhirnya kita bicara. Wah, itu ngomel mas, langsung. Pak, ini banjir puluhan tahun. Kalau ngerjakan tuh jangan harus dikeruk. Berisik seperti apa? Tapi akhirnya ya bahagia juga lah kita sama masyarakat. Itu kita ngerasa mas. Aduh, diomelin. Tapi ya sikilah kenikmatannya jadi wali kota gitu.
5: Kota Surabaya telah memilih wali kota yang baru, Eri Cahyadi. Ia memenangi pemilihan dengan perolehan suara lebih dari 56%.
1: Kamu ikut calon wali kota, kami cuma minta satu, kamu harus bisa sejahterakan warga Surabaya. Bukan dari wali kota asli, dari politik. Dan itu mas, kalau ada orang tanya, apakah Pak Wali ini anaknya wong sugih sejak awal? Tidak. Rumah saya yang ada di Gedung Taruhan itu, Surabaya itu, lebarnya tidak sampai 3 meter. Karena saya ingin meringankan beban dari orang tua saya. Jadi di SMA itu saya sudah jual kambing, saya jual beras keliling, saya jual gula untuk masuk di toko-toko. Ada hubungannya jual kambing dengan menjadi wali kota. Hubungannya sangat erat. Seorang wali kota itu harus memiliki keyakinan dan memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Tantangan terberatnya adalah merubah diri sendiri sebelum merubah orang lain.
6: I'm one of the 12 million people who call Chennai home. Like thousands of others, I make my living from the ocean. Selling the fish my husband catches. We constantly live with the threat of cyclones and coastal storms. But just months ago, we were struck by a disaster that changed our lives forever.
7: The rain is showing no signs of slowing down.
8: There'll be no relief for the people. The situation is worrying, especially in Chennai.
9: The city received 24 centimeters of rain in less than 12 hours.
10: There is water everywhere. Roads are flooded as far as eyes can see.
11: Never before we had such massive amount of rainfall within 24 hours. It was unprecedented. But as the cyclone subsided and the rainfall came to a stop, that is when we were able to clearly see we had a massive oil leak in Ennore Creek.

0: In Surabaya, we live under the constant threat of flooding. The authorities have built more and more pump houses across the city to stop our canals from overflowing. But the floodwaters still come without warning. We know hundreds of other towns and cities across our country have the same experience. But this is our story.
1: Ini rumah saya. Saya tinggal di sini sejak 2015. Dan tiap kali hujan, sini pasti banjir. Kalau hujannya deres, apalagi sampai segini. Tinggi airnya sampai segini. Nah, makanya itu kan saya tinggikan sampai dua kali ini. Kalau banjir ini bisa saya ini ya, stepnya sampai di sini. Tapi kalau sampai parah, bisa sampai ke situ. Ini adalah solusi terakhir. Terasnya tak tinggikan sampai segini. Baru air nggak masuk. Itu tanggul terakhir. Karena nggak mungkin saya meninggikan lagi, itu nggak mungkin. Sebenarnya kerasan sebenarnya di sini tuh. Cuman yang jadi ganjalan emang banjirnya itu. Pak Wali sih janjinya waktu itu, oke Bu, habis Lebaran ya, losdol kita kerjain. Kalau misalnya Pak Wali belum mengerjakan juga gitu, saya pasti akan nanti akan mencari lagi beliau. Kan nggak mungkin tuh, banjir terus-menerus kan nggak mungkin.
2: Tuh, duduk nonggo hati.
3: Lek foto iku wake ae iki. Nang CCTV iku yo tak simpen. Iku kan
1: oh iya, itu nanti yang ditunjukin ini lho, Pak. Apa namanya buktinya kalau kampung kita itu kalau banjir itu parah.

0: Seperti saya menjadi wali kota itu ada 400 titik ya. Sekarang menjadi sekitar 200 titik. Tapi di tahun 2025 harus selesai. Karena 2024 di bulan November ada pilihan kembali. Kita sebagai manusia diberikan ilmu, kita bisa menyelesaikan masalah ini, tapi juga tidak bisa singkat. Tanya juga di
1: dalam
0: tinggikan. Karena pelengsengannya dindingnya,
1: ya.
0: Sungainya dilebarkan.
1: Yeah.
0: Ini sampai berapa kilo ya? Sampai bawah itu Pak, gini,
1: gini, gini.
0: 3 kiloan ya?
2: Enggak Pak, 1,5 kilo.
0: 1,5 kilo ya? Jadi semuanya langsung di sini ya?
2: Iya, semua Pak. Banjir itu sesuatu yang tidak bisa terelakkan Pak di kota Surabaya, karena Surabaya sebagian besar itu lahannya sudah termasuk lahan-lahan yang sudah terbangun. Air di salurannya, kapasitas salurannya tidak mampu menampung, maka akhirnya meluber.
0: Pak, kira-kira proyek ini mari kapan? Sampai ke bawah ya, 1,5 kilo itu ya?
2: Iya Pak. Jadi ini kita bagi menjadi 4 segmen Pak. 4 segmen itu mungkin masing-masing insya Allah bisa kerja dari kanan kiri. Jadi ada 2 grup itu bisa kerja, kita usahakan untuk percepatan. Pak Eri itu secara atasan memang beliau adalah pimpinan saya Pak. Jadi memang beliau tegas sekali di lapangan, beliau langsung memberikan perintah. Dan yang membuat saya susah kadang-kadang karena perintahnya itu harus segera dilaksanakan dan dikasih batas waktu selesai.
0: Apanya?
2: Beliau kepemimpinannya memang tegas, jadi saya suka dengan beliau. Jadi sampai sekarang pun kami menganggapnya teman dan biasa kita ngomong-ngomong ngobrol biasa seperti teman.
0: Dari warga ingin aku nanya di bos.
2: Beliau tetap adalah atasan saya. Jadi santai tapi serius gitulah.
0: Jadi tidak bisa Mas Surabaya menyelesaikan banjir sendiri. Yang selalu saya katakan, semua pembangunan di Surabaya ini adalah hasil dari karyanya semua stakeholder yang ada di kota Surabaya, bukan karena wali kotanya sendiri. Dan saya ngomong, ini birokrasi ini remek Surabaya. Karena pegawai negeri itu kerja-kerja wis di gaji. Nah akhirnya saya merubah karakter birokrasi dulu. Seorang manajer di swasta, kalau tidak mencapai kontrak kinerja, dia diganti. Tapi kalau di pemerintah kota, tidak. Saya terapkan. Alhamdulillah rame. Retok-retok rame begitu. Saya sudah mengganti hampir

0: 14 kepala dinas. Saya rasakan ya, paling berat merubah pertama kali.
1: Ini kemarin kan karena terkendala hujan, jadi ya, langsir material. Kemudian kalau ada hujan, otomatis berhenti semua. Hingga kalau enggak hujan, insya Allah kita bisa cepat, Pak, nanti, Pak. Maksimal 3 bulan, insya Allah sudah bisa selesai, Pak.
2: Tapi kalau dia marah elek, jelek marahnya kalau dia sudah marah itu. Saya mengenal Pak Erick Cahyadi ya, itu sekitar 20 tahun yang lalu ya. Tapi kan orang waktu saat itu kita tuh kan meragukan karena umurnya muda gitu ya. Mungkin di awal-awal ya, nadanya tinggi ya. Nah, beliau tuh melihat bahwa apa yang beliau inginkan cara kerja itu kan kita bisa menyesuaikan ya. Sekarang beliau lebih tidak marah ya.
3: Anak muda Surabaya itu meras.
2: Tantangan dengan Pak Wali bekerja sama ya. Larinya cepat. Satu sebelum lagi, ada lagi. Kalau dia kasih terus tugas itu, saya yakin kita tuh banyak yang sakit ya. Karena ide beliau tuh banyak banget.

0: do it again.
1: Kenapa gak pengurusan terjun di bidang politik?
2: Umi menampakkan waktu itu, satu, apa niatan kamu? Saya waktu itu menyampaikan ingin mensejahterakan warga Surabaya.
3: Jadi karakter saya terbentuk hampir 90% karena Abah dan Umi saya, Mas. Abah menunjukkan bagaimana menjadi seorang laki-laki. Kamu bersumpah sama Abah Umi, kalau kelakuanmu tidak benar, maka kamu membuat makam Abah dan Umi gelap. Dan kamu memasukkan Abah dan Umi ke neraka, berarti kamu anak durhaka. Karena hidup bukan untuk kekuasaan, hidup bukan untuk jabatan, hidup bukan untuk popularitas. Itu sejatinya adalah kalimat Abah saya yang diajarkan untuk karakter saya. Kalimat ini, Mas, yang selalu saya turun ke masyarakat, saya sampaikan.
4: Ya, di luar pekerjaan itu beliau tuh seperti saudara ya, seperti dulur ya, blak-blakan. Atau kemudian turun ke masyarakat. Salah satu isu itu penanganan banjir. Bahkan mungkin akan menuju satu menjadi kota mega metropolitan ya. Banjir di Surabaya, banjir itu ya, itu kan berhari-hari ya. Seberapa tinggi? Beliau tuh menyampaikan kepada warga bahwa dia berjanji menyelesaikan titik-titik banjir yang di Surabaya. Itu yang dikejar-kejar masyarakat. Dikejar terus. Menjadi tantangan-tantangan besar ya bagi seorang wali kota ke depannya.
0: Ayo, siap. Siap, Adi.

0: Every year, we celebrate our city with a huge parade. The mayor is a guest of honor. But we cannot let the festivities get in the way of the work that needs to be done.
1: Alhamdulillah, sudah ada progresnya. Itu sudah mulai pengerukan sungainya supaya sungai lebih dalam lagi. Langsung ditangani, penanganannya itu ada. Ya tapi memang ya kurang ini sih. Tapi ya begitu, dibangunnya itu dulu kan janjinya kan segini ya, segini saya. Tapi ternyata hasilnya cuma segini aja, ini cuma segini saya aja. Ini nanti kalau misalnya banjirnya gede bisa masuk.

0: lagi ngelihat acara Parade Bunga dalam acara Surabaya Vagansa kan, ulang tahunnya Surabaya. Di sini kan saya dengar kalau Pak Wali itu mau datang menghadiri acara di sini gitu loh. Makanya saya buru-buru ke sini, saya ajak tetangga saya mau ngejar Pak Wali. Nah, saya mau menanyakan lagi progresnya Pak Wali ke kampung saya itu gimana? Yang dulu katanya mau memperbaiki saluran air dan lain-lain untuk mengatasi banjir gitu. Boleh misalnya Bapak itu kok awak dhewe ya apa ngadepi ini?
1: Ya ya, ini bisa mereka riwati ini apa ini awak dhewe merono
0: apa dhewe juga ini ya, langsung merono aja
1: langsung nyerobot ya
0: nyeruak, pokoknya ketok iring-iringan Pak Wali lewat dhewe langsung kapan kayak aku sing nyeruak di antara ibu-ibu ngono ya?
1: Oh iya, apa ya?
0: Saya berarti ada yang mendekat merono aja ya?
2: Menemukan sambutnya aku terodok-terodok berodok di terang rupa dan warna kisah akan berbaur.
0: Kecewa banget, sudah jauh-jauh datang dari rumah, perjuangan ke sini, berusaha menyeruak, ternyata nggak bisa ketemu sama Pak Wali karena kan memang dan nggak ada space buat saya untuk apa namanya mencari celahnya untuk bisa bertemu dengan Pak Wali. Makanya itu wis sekarang gagal total, nggak bisa ketemu.
3: Silakan.
0: Oh enggak, saya enggak akan menyerah. Saya akan tetap berusaha mencari Pak Wali untuk menagih janjinya. Saya akan cari beliau.
4: Our coastline was once covered with mangroves. But as the city grew, they were destroyed. It's hurting us more than we realize. Many of us earn our living from these ecosystems. And there are cities' first line of defense against coastal storms.

0: Kalau di selatan, larinya ke sana berarti kan? Ya, ke rumah warga.
1: Ke rumah warga.
2: Jadi masalah banjir di Surabaya itu betul karena disebabkan oleh tata kotanya, tata ruangnya, juga dengan persyaratan-persyaratan ketika mendirikan perumahan-perumahan, mendirikan hotel, mendirikan apartemen. Karena bagaimanapun Mas, dulu adalah lahan kosong yang luasnya puluhan hektar, bahkan ratusan hektar, yang di situ adalah untuk menampung air karena persawahan dulu, tiba-tiba dibangun perumahan. Perumahan yang tinggi ini Mas, kalau hujan, banjir ini langsung turun ke bawah. Yo banjir, karena apa, di perumahan ini tidak ada saluran dan tidak ada kolam tampungnya.
1: Kamu lagi gede nih, nyambung buat.
2: Yo banjir.
0: Isoi nanggoni sebelah waduk itu pak, saya telepon waduk, mana kok nggak iso? Bisa.
3: Ini
0: ada
3: pilihan lagi.
0: Tidak ada pilihan, sudah ada solusi. Iki jenengan plengseng, jenengan vokal berpancet. Jadi kalau yang komplain yang seperti ini tidak stres, tapi menambah semangat saya. Meskipun kita tidak bisa tidur ya malam harinya untuk memikirkan larinya air ini kemana.
2: Yang harus dimiliki seorang wali kota ketika ingin merubah kotanya, maka dia harus punya integritas yang tinggi. Integritas ini adalah kemauan terus bergerak untuk umat.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Jumpa lagi sama
5: jumpa
4: saya,
5: ya, Pak.
0: Dan apa yang apa, Bu?
4: Ya, jauh-jauh saya parang ke sini,
0: Pak. Iya.
4: Barangkali Bapak lupa.
0: Eling aku.
4: Oh, masih ingat, Ge.
5: Mana ini cerita selanjutnya?
0: Jadi nanti insya Allah, mana teman-teman PU tadi mana ya? Mas Samsul.
4: Mana tuh?
0: Mas Samsul. Sampean ngeruk ikut ini kapan? Belakangnya itu.
6: Sudah mulai, Bu.
0: Maksimal bulan Juli.
4: Berarti ya. Ini berarti sudah apa namanya? Peninggian termasuk,
0: ya, termasuk peninggian. Oh,
4: sampai bermuara di itu jalan besar
0: Manan, ya.
4: Benowi.
0: Ya. Oh, ya. Jadi pengurukannya sampai sana sekaligus teman-teman meninggikan terus ditambahi apa Judit. Namanya Judit saluran ya.
4: Iya, soalnya siap. Salurannya itu masih memang enggak benar itu
6: jadi. Nanti kita benerin.
4: Oke, siap, Pak. Bu abis apa Ramadan lost doll gitu.
5: Terima kasih Pak Eri.
0: Siap, Pak.
5: Terima kasih, Pak ya. Semoga kamu kita enggak banjir, enggak ada ularnya, enggak ada nyambrinya. Supaya kita bisa jalan-jalan enggak di rumah nunggu banjir.
0: Nanti punya Pak Camat kalau enggak Juli enggak selesai tak sunat maneh.
4: Iya, Allah. Kapunten sudah sampai saya kejar ke sini.
0: Dapat dulu, saya senang sama Bu Safitri, Bu Prapto ini kalau ngasih informasi seperti ini. Karena beliau merasakan bahwa ini memang sudah lama, tahunan, sehingga saya harus menyelesaikan ini. Satu PR besar yang saya masih harus cari. Nah ya, yang mereka, beliau-beliau ini kan adalah warga saya. Jadi harus saya tetap benerkan itu. Janjimu adalah
4: utangmu.
0: Atau nun ya?
4: Ya,
0: tak geser lihat sana.
4: Ya, atau nun. Ini perjuangan. Nanti tak cari kalau pas misalnya saya tahu, oh beliau lagi di sini, pasti saya temui kalau memang belum dikerjakan, gitu.

0: hari ini tadi barusan kita merayakan hari ulang tahunnya Mas Erik yang ke-47. Begitu juga dengan timnya dia, tim beliau ini, bahwa beliau ini sangat disayang, sangat dihargai, sehingga ini mungkin wujud rasa syukur atas bertambahnya usia dari beliau ini, sehingga diadakan acara ini. Awalnya memang cukup berat ya, ternyata menjadi seorang istri wali kota. Tantangan terbesar adalah waktu. Kami sangat-sangat sulit sekali untuk bisa bertemu bersama berempat ini, sulit sekali. Cuman karena memang Mas Erik ini sekarang bukan hanya milik keluarga kami, milik bersama.
1: Kalau buat workaholic, ayah benar-benar kayak dari pagi sampai malam itu bisa pulangnya tuh kayak malam-malam terus setiap harinya. Mungkin sebenarnya banyak keselnya, karena kan sebagai anak wali kota itu kita harus berbagi ayah sama orang-orang yang lain ya, orang-orang Surabaya.
0: Mas Erik itu tipikal yang tough ya. Mas Erik itu bukan termasuk tipe laki-laki yang menampakkan ya kalau beliau itu sedang ada masalah atau apa. Tapi saya sebagai istri mungkin ada perbedaan, ada di saat beliau itu sedang dalam posisi mungkin sedang ada masalah yang harus diselesaikan.
2: Sehingga banyak tekanan-tekanan yang datang itu baik dari dalam maupun dari luar. Sebenarnya ada keinginan untuk lebih banyak dengan waktu dengan keluarga. Tapi saya sadar betul bahwa sebagai seorang pemimpin hari ini yang saya diberikan amanah oleh Gusti Allah, maka saya harus meluangkan waktu lebih banyak untuk kepentingan umat.
3: Allahumma sholli.
4: Saya bangga betul. Karena ini yang saya harapkan.

0: setiap pergerakan kita. Bukan penghargaan yang kita minta, tapi apa yang sudah kita lakukan harus maksimal, harus kita berikan kepada masyarakat.
1: Jadi ketika saya dengan gaya saya yang dekat dengan masyarakat, saya tidak pernah membedakan. Sehingga ketika saya menjadi wali kota dengan gaya itu, ada yang mengatakan pencitraan, ada yang mengatakan itu hanya sesaat. Tapi kedekatan dengan masyarakat adalah kewajiban.

0: ketika kita mau kerjakan itu prosesnya panjang, butuh boleh no duit di seragam merah-merah yang masang-masang dok ini namanya Satgas. Nah ini ada 1.500 orang kita Cak Surabaya disebar labeh untuk membantu masyarakat dan warga kota Surabaya.
1: Pak ini ngundukure di alus tinggi dan semakin
0: siap dipisah di masyarakat kadang pinginnya sekarang dikerjakan, sekarang minta langsung dikerjakan. Makanya prosesnya agak lama, khusus untuk yang ada material-materialnya gini. Itu yang kadang tidak tahu.
2: Kira-kira penyelesaiannya sampai makan waktu berapa lama? Yeah. Kan Pak pengerjaannya itu kan, yeah. Pak Wali janji ke kami kan katanya Juli selesai Bu gitu.
0: Akhir Juli. Jadi ini kan karena pengerjaannya yang di sini terbilang agak lambat. Jadi saya kemarin kan ditugaskan Pak Wali ke sini, diminta ke sini untuk melihat monitoring pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan di sini. Dan yang di sini ini kan mulainya kan agak terlambat yang di sini karena kita mendahulukan yang depan kemudian yang besar, saluran besar itu dulu. Ini makanya karena terlambat ini kita kerjakan siang malam. Kita kerjakan secepatnya insya Allah 2 minggu selesai insya Allah.
3: Minta izin untuk ini, gorong-gorong ini, apakah sampai di depan sini atau nyampe di tanah kosong kedua kapling itu ke atas? Apa nyampe sana atau cuma di sini gedang-gedang ini?
0: Ya, kalau salurannya Pak, insya Allah sampai depan Pak nanti. Ya, makasih. Kalau untuk peninggiannya yang sana kan sudah tinggi ya.
3: Ya betul.
0: Jadi kita levelkan kita sesuaikan. Banyak yang kita lakukan di sini, di kampung sini. Insya Allah nanti ini sudah tidak banjir lagi. Nanti kita evaluasi ketika hujan bulan-bulan Oktober, November, paling nggak Desember. Hujannya yang paling besar kan Desember biasanya. Nah, itu nanti kita evaluasi, saya nanti mohon informasi dari jenengan-jenengan.
2: Terima kasih banyak Pak. Terima kasih untuk atensinya yang sangat luar biasa terhadap kampung kami. Pak, minumnya ya Pak. Monggo. Yang haus. Sementara kan mungkin kita kan di lokasi yang agak terpencil gitu, mungkin luput begini. Oh, saya bilang, oh ya enggak juga sih, ini kan juga berkat semuanya, sambat-sambat begini. Ternyata memang suara kita juga didengar gitu loh, dan benar-benar direalisasikan. Jadi kita semuanya bersyukur. Ya kalau misalnya Pak Wali ada kunjungan kemana, mungkin saya kejar untuk ucapin terima kasihnya, enggak itu.
4: Maka saya sampaikan pada waktu saya menjadi wali kota, saya sampaikan kepada teman-teman, kita ini adalah pelayan. Kalau hari ini, saya merasa dekat dengan mereka, dan mereka yang saya lihat, mereka berani menyampaikan sesuatu ke saya dan lebih dekat dengan saya. Itu kenangan yang buat saya seperti keluarga. Jadi harapan saya yang saya kenang itu adalah Pak Wali, bukan Wali Kota. Cak Eri adalah keluarga saya. Itu yang saya ingin mereka kenang.

0: Yosef is one of the 2 million residents of Flores who spent his life working on this land.
1: Karena pekerjaan saya sebagai petani, keseharian saya tentu berkebun. Nah, dulu kita sering membuka ladang untuk tanam padi, jagung, ubi-ubian. Nah, di tahun 80-an, 90-an, dan sampai sekarang.
0: Like much of Flores, these fertile fields are also being studied for its geothermal potential.
1: Ya, sebenarnya cerita tentang geothermal itu kami mulai dengar itu sejak 2018. Ketika pihak perusahaan dan pemerintah berjalan di kampung kami ini.
0: They brought news. Waisano might become home to an electric power plant, a renewable source of energy.
1: Yang kami dengar saja ketika kami diundang pada tahap sosialisasi bahwa geothermal itu salah satu sumber energi alternatif ketika energi fosil akan habis atau sebagai pengganti dari energi batu bara yang kotor. Nah, alternatifnya adalah energi geothermal.
0: Indonesia's electricity system has depended on fossil fuels. Coal remains the dominant source, accounting for around 62% of total power, while gas and oil together contribute nearly 20%. But the country has set targets to reduce that dependence, aiming to cut emissions by 2060 or sooner. By 2030, more than a third of its electricity is expected to come from renewable sources. But to get there, the transition must accelerate. Based in Jakarta, Surya Dharma is a veteran of Indonesia's energy sector, with more than 35 years of experience in geothermal, power, and renewables.
2: Peran panas bumi di Indonesia dalam rangka pelaksanaan transisi energi itu sangat penting. Karena dalam pelaksanaan transisi energi itu akan dilakukan perubahan penggunaan energi dari energi fosil yang sekarang itu dominan menjadi nanti akan dominan energi terbarukan. Energi fosil yang dominan itu adalah komposisinya sebagian besar. Nanti kalau ini dirubah, batu bara sekarang dimanfaatkan sebagai base load untuk kepentingan listrik secara nasional.
0: Baseload power is electricity that runs continuously, day and night, rain or shine.
2: Posisi pengganti baseload itu hanya bisa dilakukan oleh beberapa sumber. Satu, air. Tapi potensi air itu selain besar, tetapi kapasiti faktornya itu rata-rata pembangkitan tahunannya itu lebih kecil dari 50%, gitu ya. Kemudian ada panas bumi. Panas bumi potensinya kecil, tetapi kapasiti faktor

0: Sebenarnya pembangkitan tahunan, rata-rata tahunan itu bisa lebih dari 95%.
1: That's one reason geothermal energy is often highlighted in Indonesia's long-term energy plans. But despite holding the world's largest geothermal power potential at around 29 gigawatts, or 40% of the global total, geothermal in Indonesia still plays a small role, contributing only about 7% of the country's total energy supply. Tony Widiatmoro has spent nearly a decade pushing for geothermal development across Indonesia.
2: Jadi kita bisa lihat di sini, ini ada Pulau Flores ya. Jadi sebetulnya potensi geothermal di sini cukup dominan, ada beberapa titik ya. Jadi bisa kita lihat ya, dibandingkan dengan pulau-pulau kecil ya, saya bilang kecil karena dibandingkan Jawa gitu ya, itu memang antara Flores, kemudian kita ada lihat Sumba, Sumbawa, Bali, Lombok gitu ya, Pulau Timor, itu geothermal dominan ada di Flores. Dan ketika kita bicara energi baru terbarukan, untuk base load, ini geothermal inilah yang memang menjadi satu potensi besar untuk bisa digunakan di Flores.
1: In 2017, the government designated Flores as a geothermal island, positioning it as a potential model for Indonesia's renewable energy development.
0: Hampir di seluruh wilayah Flores itu memiliki potensi panas bumi. Oleh karena itu, pantas kalau kemudian pemerintah menetapkan bahwa Flores itu menjadi pulau panas bumi di Indonesia.
1: The idea was to build on what already exists beneath the surface and to turn that natural resource to support the island's future energy needs.
0: Pemerintah mengharapkan dengan menetapkannya Flores sebagai pulau geothermal akan menjadi ikon ya. Akan datang orang-orang, mereka bisa mengatakan menjadi wilayah satu-satunya di Indonesia dan mungkin di dunia gitu, bahwa ini adalah pulau panas bumi gitu ya. Nah, dengan demikian kan menjadi international recognized.
1: That vision began taking shape in 2011, when the Alumbu geothermal power plant became the first of its kind on Flores.
3: Ini awal mula dari sumber energi uap yang keluar dari bumi ini melalui sumber produksi. Ini merupakan sumber produksi. Kemudian dari sini dialirkan melalui pipa-pipa masuk ke turbin. Dari turbin kita berputar untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik.
1: At full capacity, the Alumbu plant can generate up to 10 megawatts of electricity, enough to power roughly 8 to 10,000 homes.
4: Dengan kapasitas yang kita miliki saat ini, jadi PLTP Alumbu memberikan dukungan terhadap sistem Flores atau jaringan yang ada di Flores, mulai Flores Barat sampai Flores Timur ya. Rata-rata sekitar 6-7% pada saat beban puncak malam.
5: Dari listrik PLN masuk desa Wasano 2023. Sebelum itu kami di sini di setiap rumah itu menggunakan panel surya. Jadi kita menggunakan listrik tenaga surya. Nah, sebelum tenaga surya masuk di desa Wasano ini ada pelita, yang lampu minyak tanah, lalu ada lampu Petromax.
1: Access to electricity changed daily life for Yosef's family. For his children, it opens up possibilities, something far beyond the basic needs he once knew.
5: Bahwa ketika listrik PLN masuk, sebenarnya memang agak lebih senang, karena tinggal kita tekan saja sudah nyala, jadi mau cuaca cerah, mau cuaca mendung, dia.
6: Ini ruangan dapur kami, selain lampu sebagai penerangan, juga kami sudah bisa menggunakan magic untuk masak nasi. Dan ini ada blender untuk parut bumbu ya.
1: But bad weather often disrupts the supply, causing blackouts across the area.
5: Sekarang ini ada gelap karena listriknya mati. Dan kondisi seperti ini seringkali terjadi terutama pada musim hujan, musim angin. Ini lampu HP, lampu handphone. Dan tidak mau kita gunakan lampu handphone ini.
1: So while geothermal is often presented as a more stable option, for some residents, that promise has yet to be fully recognized.
5: Itu kan apa pernyataan seperti dari pemerintah bahwa kalau geothermal di sini dibangun maka listrik tidak akan pernah mati lagi dan dia akan terang selama 24 jam. Itu sebenarnya sebuah cerita yang juga ya tidak masuk akal. Dan kita mau marah sih juga dari situasi gelap begini ya susah karena ini masalah umum.

0: Globally recognised, trusted by audiences. CMA. Understand Asia.
1: Flores was designated as a geothermal island, a key part of Indonesia's renewable energy plans. But across the island, geography and infrastructure continue to shape how electricity is delivered and experienced. For communities in Waisano, power outages are still regular in daily life.
2: Kurang stabil memang listrik di sini. Karena seringkali misalnya ada karena ada angin, ada pohon tumbang atau cabang pohon jatuh mengenai kabel listrik, kurang lebih kondisinya seperti itu dari kondisi alam lah.
1: Only street lights running on solar powered batteries are working.
3: Jadi seperti sekarang ini kan tadi ada hujan, ada angin, nah itu yang membuat jaringan listriknya terganggu. Jadi bukan karena dayanya lemah, ya, tetapi karena gangguan hujan dan angin. Kalau gangguannya untuk aktivitas masyarakat di sini, cuma mungkin ya internet saja.

0: Some electricity is transmitted from neighboring islands via undersea cables.
1: Di Indonesia, jaringan kabel laut yang sudah ada ini hanya ada dua saat ini yang ada di Jawa ke Bali dan Jawa ke Madura.
0: But extending that network further is both technically difficult and costly.
1: Dan tidak hanya kedalaman, arus laut. Artinya ini perlu dipertimbangkan. Dan tidak semua selat yang menghubungkan antara kedua pulau ini secara teknis cukup layak. Kalaupun secara teknis mungkin dimungkinkan, tentunya akan membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Harapan PLN tentunya dengan adanya pengembangan geotermal di Pulau Flores, ini menjadikan Flores mandiri energi, masyarakat tidak bergantung lagi kepada energi yang disuplai dari pulau lain. Pulau-pulau lain, provinsi lain juga bisa melihat dan mencontoh bahwa Flores ini bisa mandiri dengan energi yang ada dari sumber domestiknya. Masyarakat lebih sejahtera karena kami percaya bahwa ketercukupan energi dan kehandalan pasokan energi berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan indeks pembangunan manusia itu sendiri.
0: For many residents, the issue is not just about electricity, but how development intersects with land and livelihoods.
2: Yang ini adalah kebun saya. Nah, di dalam kebun ini ada aneka komoditas dan itu ada tanaman seperti tadi kopi, coklat, kemiri, vanili, kakao, advokat.
0: This 1 hectare mixed-use farm, passed down through generations, still sustains Yosef's family today. They remain central, not just to income, but to identity and continuity.
2: Ada banyak tanaman yang akan jadi korban, terutama akibat pelebaran jalan. Karena armada atau mobil yang mereka akan bawa itu kan tentu mobilnya besar. Maka jalan yang ada akan diperlebar. Nah, gusur, jalan juga akan digusur, maka tanah-tanah yang akan dibuang ke kebun ini akan merubahkan tanaman kakao, kopi, porang. Kemudian nanti ketika itu jadi, maka pipa-pipa itu akan melewati jalan di atas.
0: Yosef fears, once the construction begins, more land space will be used indirectly. More than 1,000 villagers rely on this land to make a living. Farming is not just tradition. It is the main source of livelihood, with few alternatives available locally.
3: Sumber penghidupan masyarakat di sini adalah dari kebunnya, dari hasil yang ada di kebunnya. Nah, ketika tanah itu atau kebun itu dialihkan menjadi lokasi geothermal, maka masyarakat di sini mau hidup dari apa? Karena kehidupan manusia di sini sebenarnya tidak terlepas dari alam.
0: From the developer's perspective, geothermal is considered a land-efficient energy source. It uses 1 to 8 acres per megawatt, far less than solar and wind, which require significantly larger areas to generate the same output.
1: Sering sekali geothermal ini dipersepsikan sebagai tambang, termasuk deforestasi. Padahal bukan, geothermal ini bukan tambang. Ketika kita bicara tambang, itu area yang dibuka itu bisa berpuluh-puluh hektar, mungkin ratusan hektar. Tapi geothermal ini untuk pelaksanaan pengeboran, sumur itu, diameter sumur terbesar itu hanya sekitar setengah meter, itu paling besar. Jadi pengeboran ini pun hanya membutuhkan area kurang lebih 1 hektar.
0: 1 hectare can host the plant and multiple wells, each producing around 5 to 10 megawatts, enough to power roughly 4 to 10,000 homes.
1: Artinya secara total, statistik kita bisa bilang per megawatt ya untuk geothermal itu kurang dari 1 hektar, kurang dari 1 atau malah kurang dari 0,5 hektar, sangat kecil sekali.
0: However, Yosef sees other flaws, shaped by earlier projects elsewhere on the island.
3: Kita ambil contoh saja untuk di Flores ini di Mataloko. Nah, itu pemborannya sejak sudah berapa puluh tahun lalu. Nah, sampai hari ini belum menghasilkan listrik. Dan apa dampaknya? Bagaimana area eksplorasi?

0: yang dilakukan, pemboran itu justru panasnya hilang. Justru dipindah pada tempat lain kurang lebih 1 km. Dan itu ada di lahan-lahan produksi masyarakat.
1: In Mata Loko, geothermal exploration has been underway for years. Situated near volcanoes, drilling activities commenced since the early 2000s. But the project was halted in 2016 after a series of technical issues, including well blowouts.
2: Jadi di Mata Loko memang ada pengeboran yang dilakukan oleh institusi lain, bukan PLN. Pengeboran itu sebetulnya terjadi karena memang adanya spesifikasi peralatan yang kurang memenuhi, jadi tidak sesuai standar. Prosedur yang juga tidak tepat dalam penanganan satu insiden yang ada.
1: Residents there raised concerns about environmental and health impacts from the incident.
0: Ada gas-gas yang dihasilkan oleh eksplorasi itu bahwa akan menimbulkan penyakit kulit. Nah, ada pro kontra, ada masalah di antara masyarakat di sana.
2: Jadi sebenarnya kami melihat bahwa kekhawatiran itu memang didasarkan pada kekurangtahuan ataupun informasi yang kurang menyeluruh. Tapi ketika itu manifestasi itu adalah alam, artinya memang itu bukan karena pengembangan dari geotermal. Nah, sehingga ini seringkali dipersepsikan sebagai dampak dari geotermal karena informasi yang tidak utuh tadi. Dari 242 sumur, itu hanya satu ini. Jadi aman sebetulnya, ini satu kasus sehingga akhirnya dampaknya persepsi masyarakat jadi kurang bagus.
1: These different accounts have contributed to broader uncertainty and to how new projects are perceived.
0: Sosial juga sudah berpengaruh dari apa yang dihasilkan oleh eksplorasi geotermal. Keharmonisan warga sudah terganggu, terancam. Di sini, di Wasano ini terpecah memang. Jadi ada yang menolak, ada yang pro, ada yang diam.
1: To date, only 3 out of 8 geothermal power projects are up and running on Flores Island. Together, they generate around 20 to 24 megawatts of electricity, enough to power roughly 16,000 to 24,000 homes. Ahmad, a stall owner and Flores native, has seen the tangible benefits and how they are being shared in his community.
3: Saya dulu jualannya ya mulai dari lampu-lampu aki, ya beragam merek lah. Sekarang kita jual lampu-lampu kayak gini, lampu listrik. Mulai dari ukuran kecil, terus sedang dan juga ini besar. Ada juga besar lagi. Warga sini ya senang sekali. Ada listrik, mulai lampu kecil besar kita nyalakan. Oke, siap. Terus barang-barang perkakas, mulai dari barang-barang elektro. Oke, jalan. Oke, semuanya bisa semua.
1: As the electricity grid expanded, so did opportunities for small-scale trade.
3: Wah, ini otomatis ada peluang buat kita jualan lampu merek ini A, B, C dan selanjutnya. Dan juga itu bisnis juga menjanjikan juga.
1: Having electricity meant longer evenings, and shops began to stock new products, reflecting changing needs.
3: Selain lampu, kita juga jualan lainnya juga ada. Listrik, fitting, terminal, kabel audio juga ada.
1: At the same time, Ahmad continues to weigh those benefits against environmental changes and its impact on local culture.
3: Kalau pandangan saya pribadi, Pak, geothermal itu memang solusi. Cuman untuk komunitas dalam satu wilayah itu semua memang ada baik buruknya sih. Kalau menurut saya pribadi, itu ada suatu kerusakan ya mulai dari alam sendiri, terus nanti adat juga nanti juga ada penyimpangan juga.
1: In many parts of Flores, land is not simply real estate. Such parcels are governed by adat, a traditional system that defines how communities relate to territory, ancestry, and one another. Decisions under adat about

0: Geothermal is more than a promising technology for the people of Flores. Concerns about land use, past issues, and uneven performance have shaped how communities view proposed projects. In places like Pocho Liok, Adat, a tradition of a living system that defines land rights, social roles, and ancestral duties, continues to guide how communities relate to their surroundings.
1: Kelima basis filosofis itu yang pertama, gendang itu komunitas atau rumah adat. Yang kedua lingko, kebun komunal tempat orang bekerja. Yang ketiga wae itu mata air sakral, tempat orang melakukan ritual dan juga sumber hidup. Yang keempat adalah natas atau halaman, tempat orang bermain, berinteraksi dan bersosialisasi. Dan yang kelima adalah compang atau tugu sesajian, tempat orang menaruh sesajian untuk para leluhur dan juga entitas yang tidak kelihatan, yang juga berperan penting dalam kehidupan kami, masyarakat adat.
0: Adat's five concepts connect land, water, and community life, creating a balance that many residents are cautious about changing.
1: Itu tidak terlalu berkontribusi besar terhadap kami di sini, geothermal. Ya, karena geothermal itu kan berbicara tentang listrik. Ya, sementara di sini, ya listrik hampir semuanya sudah terpenuhi kebutuhan listriknya. Ya.

0: kita membutuhkan listrik saat ini, tetapi itu bukan hal yang memang sangat substansial menurut kami. Karena untuk konteks Poco Leo, ya kita baru 5 tahun memakai listrik. Dan jauh sebelum itu, ya kita tidak gunakan listrik. Gitu. Kami berpikir bahwa akan ada pertukaran yang tidak sepadan. Begitu. Sama lagi yang kedua, ya Poco Leo ini adalah wilayah adat. Wilayah adat yang ya ada banyak situs-situs sejarah dan juga situs-situs adat. Situs-situs penting secara adat dan juga situs-situs penting secara ekonomi. Sikap kami, ya kami menolak.
1: Yudi's village, Lunga, gets its electricity from the Alumbu geothermal plant, now generating 7.5 megawatts. PLN has been planning to expand that output to about 40 megawatts as part of its renewable energy development efforts, though the larger plant has not been completed.
0: Sekarang kan mereka membangun 40 megawatt. Nah, itu untuk mau dibawa ke mana? Sementara kita di sini sudah berkecukupan. Begitu. Saya pikir itu pembangunan yang sedang kita lawan.
1: Yudi studies what is being planned, reading reports, speaking to elders, and examining similar projects elsewhere.
0: Lalu kemudian, ada juga pertemuan bulanan. Pertemuan bulanan yang kami lakukan dalam satu kesatuan, warga Poco Leo, dan itu melibatkan banyak gendang, banyak komunitas adat. Karena di Poco Leo ada 14 komunitas adat.
1: As a youth leader, Yudi helps translate those plans into discussions with fellow villagers, reflecting both technical details and local values. Before drilling begins, a site known as a well pad is identified.
0: Ini mereka sudah kasih tanda, akan dibangun well pad H. Itu salah satu titik untuk pengeboran. Kemudian yang ini juga di sebelah atas kampung kita. Well pad itu titik pemboran. Jaraknya dari sini ke well pad ini, kalau dari tempat kita berada sekarang itu sekitar 100 sampai 150 meter. Tetapi ini sebelumnya sudah ada pemukiman, ada beberapa rumah di sini yang sangat dekat sekali dengan pintu masuk sini. Sekitar 20 atau 30 meter dari rumah pertama menuju kampung. Sangat dekat sekali.
1: To the villagers, it remains sacred land. To engineers, it may look like an undeveloped site waiting to be tapped. Apart from navigating cultural sensitivities, the engineers must also tackle technical challenges.
2: Ketika kita akan melaksanakan eksplorasi, kita perlu membangun satu area untuk pelaksanaan pemboran yang butuh area yang cukup datar. Hambatannya adalah mencari area yang secara topografi cukup stabil. Dan biasanya ketika ada area yang cukup stabil ataupun datar, itu sudah menjadi pemukiman. Artinya kita perlu melakukan kompromi antara dua hal tersebut dan termasuk dengan target secara teknisnya sendiri. Karena geothermal ini kan kita nggak sembarang taruh lokasi pemboran ini di mana-mana kita ini. Kita lakukan komunikasi secara baik dan tentunya bagi kami sebenarnya teknis memang hal yang utama juga, tapi bagaimana proyek ini berjalan dan bisa diterima dan harmoni dengan masyarakat itu juga menjadi hal yang cukup kami perhatikan.
1: Tony believes projects like the Ulumbu power plant demonstrate potential benefits, including employment and economic activity.
0: Tetapi kami, masyarakat adat di sini, ya punya konsep sendiri tentang energi. Ya apa itu energi bagi kami? Energi adalah tanah. Energi adalah air. Energi adalah hutan. Energi adalah adat. Energi adalah kesatuan, kebersamaan kami di sini. Dan itu semuanya akan dikonversi dan terancam hanya demi arus listrik. Ada pertukaran yang tidak sepadan nantinya. Untuk hanya menghasilkan arus listrik, kami harus kehilangan banyak hal. Ya, sangat tidak mungkin geothermal hidup berdampingan atau bisa diterima, bisa sinkron dengan 5 konsep budaya kami tadi.

0: saya pernah sampai di Pocoleok yang itu demo, diomelin di situ, masyarakat pada numpas semua di situ. Saya terimanya.
1: Since taking office in February 2025, Governor Emmanuel Melquiades Lakalena has stepped in to review the geothermal dispute in East Nusa Tenggara.
0: Momen gigawatt itu karena coba lihat. Coba data. Data kita amarah sampai mana? Itu tuh 10
1: megawatt. He ordered reviews of contested projects, paused new developments, and has spent months negotiating with communities, religious leaders, and national authorities over the future of sites in Pocoleok.
0: Tentu dari sisi masyarakat mengatakan bahwa pemerintah dianggap terlalu dominan, memaksakan diri, menggiring, membawa aparat, seterusnya itu perspektif masyarakat ya. Tapi dari sisi pengembang juga, dari sisi pemerintah merasa bahwa kok seluruhnya kok ditolak gitu.
1: In many ways, geothermal development here has become a negotiation between national energy goals and local realities.
0: Tapi paling tidak dari saya masuk itu, saya melihat bahwa memang dialog memang harus dilakukan karena selama ini dialognya itu tidak terjadi. Dan menurut saya juga masyarakat juga dan siapapun yang terlibat di urusan-urusan di Pocoleok harus juga membuka ruang dialognya itu yang rasional dan konstruktif gitu.

0: Aloisu Isdama, another resident of Waisano, supports geothermal energy developments in the area.
1: Karena punya lahan atau kepentingan pribadi ya. Lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Itu satu ya. Artinya tidak perlu lagi masyarakat yang ada di sekitar dengan keadaan ekonomi yang seperti ini keluar dari sini.
0: Aloisius sees geothermal as a gift beneath the land. It represents opportunity, a way to future-proof his village and Indonesia's long-term energy needs.
1: Kalau 5 atau 10 tahun lagi batu bara dan minyak bumi ini habis, kira-kira solusinya apa? Geothermal ramah lingkungan, juga membuat manusia juga selama hidup kita turun-temurun itu berapa keturunan pun dia tetap baik.

0: biasa. Oke, hari ini kita akan belajar tentang energi. Jadi apa itu energi? Anak-anak.
1: One of East Nusa Tenggara's largest public secondary schools enrolls more than 1,000 students from across the province.
0: Saya ngajar tentang energi terbarukan, Pak, supaya anak-anak itu memahami bahwa ada energi itu yang bisa dapat diperbaharui dan ada energi yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga membuka wawasan mereka, bagaimana mereka berpikir ke depan ini, energi yang terbarukan itu yang harus mereka konsentrasi dan berpikir untuk masa depan bangsa ini. Setiap hari datang ke sekolah menggunakan sepeda motor siapa? Bagaimana rasanya kalau bensin di kota Kupang habis semua? Apa yang dirasakan?
1: For educators like Veronica, who has taught here for more than 2 decades, it's about helping students understand both the science and its implications.
0: Tapi ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui setiap kali kita ambil, dia tetap ada. Misalnya panas bumi, ya kan? Kalian dari NTT ini.
1: For many young people from outlying villages, this may be the first time they are encountering these concepts.
2: Kalau yang dari saya dengar, banyak masyarakat yang menolak karena katanya takut merusak lingkungan. Padahal menurut saya, geotermal itu merupakan salah satu aset yang sangat bagus.
0: Saya berasal dari Flores, Kabupaten Ngada, khususnya di Wogo, di Mataloko. Ketika saya mengajar tentang materi energi terbarukan, saya pikirkan yang terjadi di kampung saya.
1: Veronica lived through early geothermal drilling there during a period when the project encountered problems.
0: Dan saya melihat bahwa energi terbarukan khususnya gas bumi ini bagus. Bagus untuk pembangkit tenaga listrik, itu bagus. Tetapi dengan adanya pengelola yang tidak betul menyebabkan terjadi kerusakan di mana-mana, itu meresahkan saya juga. Tanaman-tanamannya mati, itu sumber pucuk labu sebenarnya, Pak. Labu Jepang, sayur-sayuran itu juga banyak yang tidak menghasilkan. Jadi banyak sekali yang hasil-hasil bumi itu gagal. Seperti itu. Lalu ada beberapa tempat itu yang muncul gas-gas baru. Apa sumber-sumber itu, apa lumpur-lumpur baru yang selalu terpercik keluar.
1: Veronica does not oppose development. She wants the process to be transparent and fully understood by the community.
0: Masyarakat ini kan, masyarakat di Wogo itu kebanyakan ya masyarakat petani yang mereka notabene pendidikannya kurang. Lalu informasi-informasi tentang bagaimana panas bumi ini manfaat dan dampaknya juga kurang. Masyarakat menerima saja, tetapi ketika mereka menerima dampaknya, mereka itu resah dengan hal seperti ini. Harapan saya ke depan tentang panas bumi ini anak-anak memahami dengan baik. Konsep mereka pahami, pengelolaannya mereka pahami, lalu berkelanjutan ke depan itu dampak dan manfaatnya juga mereka pahami. Sehingga ketika suatu saat misalnya mereka dipercayakan untuk mengelola gas bumi, mereka sudah punya pengetahuan dasar yang mereka peroleh sekarang.

0: Saya pekerjaan saya di sini sebagai staf operasi, Pak. Dan pekerjaan kami di sini mengontrol peralatan-peralatan beroperasi dengan aman, Pak. Setiap 30 menit kami mendata semua data keluaran beban kami, sumbangkan ke sistem Flores.
1: Vicky, a Flores native, now earns a steady income, around twice what his father made.

0: untuk bapak dia petani. Begitu juga dengan mama, IRT, ibu rumah tangga. Untuk pekerjaan saya ini sangat-sangat bersyukur sekali, apalagi pekerjaan yang saya dapatkan sekarang ini lebih bagus daripada kerjaan dari orang tua. Karena memang kerjanya tidak terlalu sulit, karena memang dekat dengan rumah, pendapatan juga sudah tetap.
1: Electricity didn't just light up homes, it opened doors. For Fiki, that meant starting a business to supplement his income, turning his home into an online shopping delivery hub for the village.
0: Ini media utama platform untuk berbelanja online, aplikasi Shopee. Bisnis jasip ini bergeraknya di jasa titip, di mana ketika ada orang berbelanja, tinggal dikasih alamat kami ke mereka. Setelah itu barang yang mereka belanjakan itu masuk otomatis ke kami. Dan sampai sini kami bisa sortir seperti ini untuk mengetahui barang-barang ini milik siapa begitu. Sehingga dimempermudah dan ini juga membantu sekali untuk teman-teman yang mungkin mau berbelanja online karena memang ini harganya sangat-sangat terjangkau.
1: Other couriers could charge double for delivery in uncharted rural areas like this. On a good month, his side business brings in nearly $300.
0: Media utama yang paling dibutuhkan itu dalam sistem bisnis jasip ini, yang paling utama itu HP. Tidak bisa sekali kalau misalnya tanpa listrik untuk menjalankan bisnis ini.
1: Fiki hopes that with consistent electricity across Flores, others could have similar opportunities to build their own businesses.